0: semua tadi kalau mau semen ke panas ya ke mall.
1: Tapi omongan tuh baru semalam tuh tadi.